0: Mari mas saya jauh. Mari mas saya
1: jauh. Berhenti ya.
0: Oleh rawan mana? Oleh rawan mana? Orang.